ushuru uri seise kwa uri koko aiwana chokwadi chokuti zvipfuma zvakanaka naika vari seko mailinda aiwana chokwadi chokuti aiwa vari kulindira aiwa kare wakomana bara sebasa wakomana naika ei kwende zvekutamba bodo itai basa sebasa nekuda kuti ndimi vadzidzisi munogona kudzidzisa zvakasiyana siyana aiwana kuda kudaro batai makabata ipapo ndonya yacho iyoyo ete bodo rabai makabata ndipapo.

Sekarang saya ada sekuruh dua itu. Sekuruh apa saya ikut. Oh, wami. Kari saya. Ya, danai. Mari saya. Ayu, wani cukup-cukup di. Sekuruh apa saya kena. Ayu, wah. Ini mika. Liman wacu. Eh, panggung saya lebo. Anak ramai mtu ngambera. Sekuruh apa saya ikut. Ayu, wah. Jese, jas. Jamu, dah itu. Jurumba-rumba itu. Ayu, wadah kau jurumbura das. Ayu, ramai mga panai papo. Kemudian di jagur rekitereba rumba. Aha, change the musunga Zambia, musunga mori, stambira zenyim, bizema stress, akuna zimwe.

Boka msambo ya rumba ndiri kutambira zvangu madzimai ndoziva kuti madzimai ka ndi munonyanya kutambira mu west aiwa kubasa kwenyu tinozviziva kubva kare kare kuti kutambira mu west aiwa kare ndakurevera rumba kuitira kuti mumorumbika ndakakudza ipai pai ndakati aiwa nhasi unoka ndichakanaka kubatirai musapo rumba naizvozvo ndakupai bigger bell kukambo kake kanonaka zvekuti dhu mazwira sei kumativi mana ese yakika kwamuri bondia komputa.

vapange mazano ndozvavari izvozvo mukoma usachipanga ndanyanya kushamarara regai ndimbotaura nekuti yangu vekuti ndimbotaura semunhu asambotaura nai ndisandataura regai ndikupei mudhimba uyo ndopa bingapo murikapoto pabingapo murikapoto murikapoto murikapoto torumba torumba